0: Anakin, ke baso kolaxi chaku koloba mokolo mususu ako finga yo. Omoni makaka kunenga tete, akasi ako mana
1: botamu. Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni, c'est aussi bon pour les enfants.